या सांजी रिश्ता ला नो पे रे जाया या ची चंग अरे माली तिन ला अरे खया या ची चूं रे ले शल चूं मा रे नमाया या गुं बु अरे चों द ला म अरे चोया Ya chir dhuri ya vya mori mori taya Ya mazari tamsam Chirin ri maya Ya tansuri jamsu chonam ri kanaya Ya tambi ri tonta Kanarakil ri niya Ya dada digari di tsukur jiri jolaya Ya pungbi ari tisn Tamsi ari tsoya Ya tamjali khtanan mi pari jolaya Ya wunkam ari pungshil Nyantag ari jiyaya Ya galangar ri stambar gula ri tulaya Ya gamachin ri nyanchin Suma ri namaya Ya kanchan ri stambi jatsu ri laya Ta magyin ri magyin Sumi ri tsoya Ya kanchan ri chubla tanda ri tulaya Ya nagshu ri tanba tungta ri namaya Ya nagshu ri tanba tungta ri namaya Ya maharung ri tanba tungta ri namaya Ya namal ari torji tola ari khoya Ya shihaji ri hantag troye chinanaya Ya namka ari warna sakji ari niya Ya lahal ari nyasam torji ri toya Ta nabiyang ari dhamal Shagji ari nanaya Yangar kyalabi di warta Machir ri chaya Yarang shung ari ngata Tadrub ari chaya Yangar lakla ari nyasam Tamchir ri chaya Yangar dandal ari chobtan tandrib ari shigaya Yangar maharung ari stambi mardang ari chigaya Yangar dhamal ari ngantar shigja ari zaraya Yangar kwaharki ari mardang satam ari anaya Ta nabiyang ari madi samachi yari Yang nanto ri nato dhamal ri zolaya Yang rama ari yanun hirtan ri chiyaya Yang tehsi ri tola dhalwa chiyaya Qalata longlu tse, tlaqla ganya samda ardibji tangchi pa tamchi ko chon chayi. Qanambar jiwa chini, tima takta tlaqla ganya samja ajang noga. Ardo cham noga chobtan don chiksam chanzika arangashong za cham noti. Khwar gucha chabchin tamchi ko niyam gai ngomsar ka ngani. Tla shing tsawi di po kagdam zunta yonu da kun zamlang sangshin jawo kunga sangji ga khchirwa yin siranda tla wami pa tukchut di
ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Terang gomu inji na yishu ge kharsuk tang goluk loshuk saja kakinde char chong chong bapa ni yang na char kha yong jiri. Shang chi nang kachya sakla jandag lak nam tangwa ni shemang jiri.

0: Xi Jinping ji jiesi zhong de guo ge lang wa.
1: Nian kan ba, tong men a zi Xi Jinping ge jiesi zhong de guo ge lang wa li bu deng bi ke ng a zhi wa. Di ren men den ju jie la jin la de ni, zan men ge shi de deng gong pe la gen de tong ge xi ba de ji xie. Ge bi ri bi luo zhi te ke mo fu. Gibri bi zongli ge zhen, golo ji zi dang, gergen namba dang, lo zhug namba zu. Derang zidig dambi Moskou jachin rewi lovlong tayong ni gailib namba zu dang jaji shung vi rgashdu chenbu chi shung. Moskou jachin rewi lovlong nang zamlang tar gajig chewi lovcha shigin ba dang, dar gergen zhigjian mangshang kipa mangbu shung vi, chil lovlong ge chabkong kagdalang bi palashung zhimri la ngay jahi demri shijin. Arisa na zhongki chimtse zongwa yin. Datang arasa lan chamzhe yungwa na ngay zhonggui yakib je zhushe kharji je shashuk lan chamzhe xe tang dangbu yinba dang chamzhe nro ni dangbu yinla luksim je je se yangshirin zedig dang yorshi gdambi kherang zi yakib la yungwa yin kasi ngay zongtong pujin dang zhimzhe chewin janzum jimil shi bhe ma chal nyamda arasa dang zhonggui yekur li ngu cikin zagur shi ba yin Shida samba na jengi tam jil sarta jirambi di yinba dang di ya mondib je di cik sarwa shi gil heban chon yu Ka hui la lu zhi gen char zhi shi dian guo ge sir wa dar. Zhong e shu ni ni shi jie huan mu zhe bi di cheng dar. Yakib ni jian zhi wa deng. Zang leng ge shib li deng gong pe liung wei dun de he zun ji mon dib lan bong na. Dun zhi zong wu shi tu ngay in ba deng. Yakib ni jian ma meng deng. Yakib ke ge ma meng la de xie le zhen tu ngay di. Ger ge nan ba deng lu zhu nan ba zu. Jachin zhi wei lu leng ne che me ge jachin na dun shim zhi deng. Lu zhi le xie bi tu rim lu zha yin bi. Chetzi jachi nivula dewi dosnang nangga yu badang, dewi nipi lu chachag dami nangda jachi chasola shungwi ponjir hachang chenpo de nyamtsur shungyo bar ngala yichi yu. Ngatsu nipi dirimda na longtsub shinchigja yolang chewi dirimshigin badang, dungrdosa na nirajinda sashkin zhongwi zamlang shigiri.
2: Zamlang dar shibdi dang gongpil, nyamli, nyamkiji na dirimche pejin chiyo badang, masir bebi malag nyangwa silwar torsan la. Jamtau dihkau che tsukhawar ke gori mebri jir tsarsang. Ar yakub wama yakub tsukhba gangshiga yin shung. Dana arang shigbiin zamlanga ledon la kalu jirtum mebri jir ixual. Zamlangdara sardar tsungri yakub dang yargin rubzhinbi ar yakub borchen shig gongpil yongwi nyerlimda shigsamba dang. Mambur tongshir jirchang dang jirchag dama jokhtab ji tangrubzhin la shubzhin yol jang. Gongpil ji shdeni mangbu shig zamlang sami kagda aramjin rubzhin yol la. Jechi shtofi che darwa di zamlang shabdi dang gongpil yongjir pantuyo bi shoksa pepshin yikol. Zamlang dara yakub kag pantsinim jenji dang pantsin hachigla chikhtim shabdi chal nga na machi bar shtangsibda sungyo ba dang. Mierg si gu la zhongcu ri cusheng niyo la. Lorji dang ngayyo la nolbi yildi se cuyo chang. Ngar bi chul nga lan ji khang nga chulan ji bi lehang shikbi cudi chikshin yikol. Zamlang dara mierg la ngarbzina kanel dang Jantung gangmang chayu baashti. Jirchi ngilchi nyamnyan ki shtangrim sami khanxu tatung chetif sami baadang. Songshchiva rangliga namba natsukho nguansi ki jiyong zhin yuol. Sakir ki chanil jiginchig shiglong yin baadang. Zanghang rangliga dang, zanghang chapsil, tijji rangliga sarbaad chi lang zhin yuol. Mgdun dang guqin janzol dang, jirkila rangliga. Jatukka vinjig su, sojin kin jigbaadang. Sojin mayimbin jigba nomir niyo baadang. Zamlang ge shibdi songshchung shajia dang, tamung de gongpil yongja di ngar vizhin lingin jishang, liyin arang washiil. Nga chiyin zamlang de nil ngar vi yilta unwaashik chakna samjian yo la. Nga chiyin zamlang de nil ngar li yilta unwaashik chakbir yilchi shaygi bir jinsan yikol. Daitang lan de, danlamna uhtung danbaashik yin la, zhulamna jigjujig yinba di nga chiy sawur hijin yikol. Chiyir ni shifu sachi yu shaygir, dorji jya shalamna Nyewa chumchia jialum mayimbar, dina namkant shankha jildin dinta shoba yinla. Kamgir sadil chignin rugi badang, kamgir dambag zinin rugi la, kamgir damra gilnin rugi khan, kamgir nagchilin zinin rugi bashkirachi son yiyol. Mirgji shichu gongpil shongbi lorji li racho sella. Kuantho gangja shigla tijang, lorji na rangyakji chenil tarin dinta gongpil zhongadang. Ktobhi gangshi gijang lorjin dinda jobi korlu ganggub shen mtoba dirshel.
1: Zanlang gan pejin langlong dambabzin yobi, dela dana darjin zhongwa dang, dela dung na nyamnin san zhuwa ri. Dirim dan chu jie jisn gina, Lipu tirim nyeshchik par lepkin, Simba tatung dipi tisa rangjiksa dul manyan batang, Masir pewa tang jashchil tungwi tirim nyangpi nangta rangjiksa dul manyan la. Jamtab ki samba tang, Thobchung laikur ki jandir ki rumzha nyangpi nangta rangjiksa dul manyan. Jashchi nivchin jirduk samu tang, Jakub kag sharwa chandag shegi pi shiruyi ki langshin danta, Jakub kagki thamung tuk nyamli nyamki yungwi, Jashchi nriwa huysar chanzig jir gandil tunggi pa tang, Jakub kagta mamang ji lagdang jini, Zalang shibdi songshung tang, thamung tuk gongpala yungwar gandil tunggi. Ngatsin do tsil na Jakub kagtang, Jakub kag mamang ji thamung tuk larja nyamzin shil iba di, Jakub kag chechung tang, Zhangshan tang, Wulshik la marti par ta chigta ranyim yimba jinchung tang. Jakub kag mamang ji rangdak ki gongpik rozlim damsi shepi kegang la zinzhu. Jakub zhambi nangsil la techi shepar ngurgul, Jachi Zhangshim tang, Zhangdin songchung chi shegi, Lamgun ramin gangpi ki sirwatar. Jakub chika gongpe chi zhuzlim zhig man zhig tamgang na Jakub di mamang konar yo bari. Nga tsin do tsin na Jakub kagtang Jakub kag mamang ji thamung tog gongpe chi zhamzhi longsa zhulay di. Jakub riri changmi rangni chi gongpe la doanir sheba tang dim chung harsun ji Jakub zhantag tang thamung tog gongpe la yongjir gandar tonggi bari. Zanlang yinrang gongpe la yongje de Jakub kag jigin zhurpa jeche jechen zhuwa deng Jakub kag abzhan shig dina rang pura gopong jili ga nisi jirwi mangzhi deng de cik manyan bari. Jakub kag cang ma thamung tog gongpe la shong na zanin zanlang ngar li lag pura gongpe la yonggari. Zangur chandran deng nyamnyin zangil. Zannu la rang pan suk jese deng na cilig deng mantan la pekjang mertan bari. Nga tsin do tsin na Jakub kag tang Jakub kag mamang ji thamung tog denzhig jen gansung longsa zhulay bari. Jakub kag ki hongwa nyamshib shi di anadun tang gansung na tsuk la kaxtlan jagi. Chirtar gola shivu jang randar la tig na dertar nyamli ji kaxtlan jani thamung tog nukhig di gilkhig sa jirwa tang nyenka di suankhig la jirgi. Namang nyugunzang chewi jashi denzhig jen jigpin dan da hua wu kherjig shibi manti la. Zhighi la mungtili shibi jang manti par nyamli jia dianzhig dang thamunga dianzhig, zhantin jia dianzhig jia yongja na anadun thagchul shil tabi damka yung tagbari.
2: Zamlang nimang jian dang, huanjur gula shivu jian shtang samur gongpil yongwa dang. Arigni namang jian dang, shichu chachin jian la shtamir gandil shungwa shtan, dashti mirg la dibi di gang shili jang shivi gongpil jia mungzin shuksa jobi tangkina dan yo ba dang. Nipan nyamki yongja na mungbun tingzabi thalami xin. Zamlanga liigani ngibirda Jakub kaka mamangchi thamung tuhu kalu jirki. Jakub kaka dagan nangcil chi duandagani Jakub di mamangchi dagbu jirki la. Zamlangshtanga duandagani Jakub kaka siljung dang mamangchi thamung tuhu jimulu shi tijabgi baxhel. Dana jirchi liigu thakchu shibi mangshci sadunyambi jirchi chichu chi thamung di sisung shi baxhel. Gyebgen namba dang thobchuk namba tsu. Nanang da chewere, Zhongguo Gongchen dangi adyeliyong timi tsuchina shkab jowje ba tsu di, dangshin dikubhi nanggi, Zhongguo Gongpil ke charizhe gubashti. Nishtung nyekha lor lhebdi adyelang tunjila rintang lombor dang, Zhongchir dang Zhongsiu ke Zhongmi mari chanyum yongbubdi, Nishtung che luli adabjig parno yongrishi di. Zhongguo Gongchen dang zigni lungu abjia korkub shuk yongmi jorinjang chichu chimtaba dang. Zhongguo sarba wunyi ni lungu wujia korkab tomjura mangshu xiehu la shimtana vzhadin che che chorangdik che dangarabjin che Jakub chimtaba vshaji don yuhol. Dedang lante, nga chore nyesin sarwu shong yobar mambur tongshir jiksim lak yobbi yargin rujimbiyar Jakub chimbi chani Zhongguo gongpil che rozim tuhu tatung nyenka dang jandarna ngar vzhanan zachig chenbu yobbi shtankil shisimbi mginzan di nguanjir vshagi na ngibar da kachin mbatsu shagi. Zhonghuan barga jadir labu qi yongja di na nyeru ni zonga Zhongguo mamang qi pkhindan qi xe di yin shang. Nga qi dar Zhongguo pkhindan xe serjian yuol. Zhirzi nang du na Jakub tomjur nga tang ji ba dang marig darji qi wa mamang lichil denba qi yongwa shaji di yin. Zhonghuan barga na tukma nil ni shivdi lar gashin qi wa shi yin. Nyeru ni zong Zhongguo mamang qi shi zanzil dang nang sengchik lorji adingil nyamsa nyongwa bi Shabdi rintang sauru hijin yo ba dang. Shabdi kori ka nang de ar Jakub zikshim she de mamang ki tsuwa jenche mebir lagjib shebi giba qi cil sauru hijin yuol. 中国楼顶姐妹起设备公牌叫着人脱学的关键叫公牌等娘里叫公牌娘起公牌叫离了如今吧等得等熊从家口口设备公牌叫着人脱学别人不能杀这一行中国同他玩什么的脱学了人生前也送十几学金吧等每个国企最初的战术杀金门币家口更有人物每顿钱几百个没事中国打击公牌用的咱们的人把呢国库银巴林几百万元，中国平等的关键是把地，中国慢慢来，得起了准备没成，咱们慢慢来用，得起了挣钱以后。
1: 俺做干一把去了，中国家给你亲戚家给我切些年上，家给我光铺的东西，全过他了，人满腾啥忙不行的。二十一年冬年很热的，地没人见能团结的人挺多，不得打击气味家可不接，吃吃了泥瓦暗，黑白的下街都有把灯，打打家可不打击冬瓦灯，萌萌就是个单不写笔，蓝灯的脚人有把的。二十一俺怎么呢？让你见半他们不能忘记写不的，俺在宁特把你门灯写接人。彭初打击兄弟二十四个那中国开盘蓝灯把灯，爱惜啥克灯，咱们写的单能用几样，盘图有把的。中一晚间的话能咱们等个熟人的话该全部收银吧等家可前边的话也可以讲银这次拖了多不等单比中人的话呢中外熟人的勤盘等等被没子了家境他不经意的多年到咱们个手里等单能送中学比感送感情收银熟人给龙国年和老人蓝白尊的罗门的西巴一了中外你及使用者，他不经意间，如果另外自由把等，另外的了，怕了被侵犯了，我跟你深刻的些把等，也给你给某某了，某人同老身间，开不上进用。俺做也给你被罗里间黑的这个被，他从个那顿特出了怎么牺牲把等，终于清清咱他娘的过节，轻易这个有被，终于这话，竟然攻破了用的了，忙着单不是等有把的。每个的中文你个每个家的用为该清地可不是你把等家可不你玩见的话的盘城玩公配结果可不该清论出些把等盘城啊没事的大比娘的如大作为人比敌人们三位特别有把的你有三位等个中文的话公配的东西说是你得那下面是叫熊哥和孟镇一个见的当不忙我看书边的话路灯也没去公配的东西中二你才是不跟的咱们的用街等盘子的扎的没能接的那家给你接没能接他们跟的吧的那就是你给你托死人这个年将大戏的家给你玩见的话公布了等级对吧这个的总理能这些给总统普京及俄罗斯来打击单论个中国是给吧等中国来用多不等等那个这么兄弟俄罗斯是给吧的接送有那空个打完了用是明天有俺做家给你特蒙的公配的熊呢，中医受用间他建议间入定这味儿，俺立即为公配间挖洞钻出些的把灯，家几个这个龙灯啊，家几马路的凌晨结束时公配的用间正熟间你都问钻出了些特别的，俺做家给你地上的青菜一个布灯，桌布一个布，肉蛋一个布这些给把灯。下雪你接头呢，爬入别人家口间，苏恒勤盘的松酒些，不是罗刹单杯家酒的。爬入别家的公婆了，罗刹单杯家酒的。爬入别人家口间，你吃等等杯公婆了，桌上的酒不是罗刹单杯家酒的。爬入别人你接下娃一个不是这不是罗刹单杯家酒的这些个。
2: 你爸，娘别你看这娃，昨天姐妹去公婆了东西，中二家口你叫你吃了没去了，吃起了没咋味。盘子的娘们当初写的不增强多些等先强三位些呢这个卡了这个男的你的七八头把他为盘子吞头男人的中二年间牛从个车阿古的东西的家不家将你的特别把等没人中没通车参加成绩生要讲正干的得起中二年间这位公配就问你的多少钱不等公配简单的钱不阿古跟你从要把谁了中二你问你空娘的得么的杀得被一说第二不接不等比连我的妻家那么接不接他的中二那么冷接不给他们的家口你记得这些钱第二不接拍下去一说门个人我从家口你去而让我家口等三个娃的钱公配接他不接被他和他写的而眼前的买本开盆接诺你等娘的接公配的用力杀成些人一说我去而家口你接娘的的你空等吞空你马上就把等蒙西这棍子真乐死的图啊我再去切恰不空色加起了用文跟在同啊等 ཁྱི Dara ngi jakum niki mamang warta pancana jakchur dang rogram shepi huyin ga zhangjia yin. Jarngwa magchika dihkabsi sulin chi magchia rakhun qinbu kuli shenku zhongkur pimni zhongku mamang dang lanta magchila shikba dang. Kongi semca kolbi ngang ngi aranga mejil ki chikgu nyamsa nyongwa nang zhin zhongki ngasun mamang ki nyongbi shirni nyamsa nyongga yol ji sung. Kongi huangir qinbi ngang zhongki sashtang da rangsuwa li dangwa shayal. 中国某某企业华为的界面的中国马文帕拉尼基第六世界界面的空格王素松而且你是东西的人而是拉贝斯兰的门市的东京兄弟中国西巴克企业的单程行李中国的苏州学的用话当西巴德德拉中国的接种一部投币而是书记人真的门把阿林企且其门把德基西巴出了入人的电站前部能送为我出西巴企且出了接受的马里接线
3: 你是东西的人中国的采用这部手机而是以电脑的中国的六七天六松生有八等第二马斯能够去特别接西巴而是以哈尔吉斯和参与的单程学的苏吉西以后路是什么结果呢你付了第五十多克江苏而是接用西边的那次而是给根据中国西巴的中一部等三克等卡擦西巴还是通雄
1: 中国的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人 дэгнил чэмбо намби замчи илг нюн юу ла. Арас их зумрик ехэн гэгни нямсэ нюн юу. Чунга дякэв нивар чэ аргэнэ пэри ла мэнжэ сабжи дэн юу пари. Зуэнэ нэ дякэв чэ маунгва ин ба дэн замлэн гэ маунг ин ла. Чунга за чук ша жэг гэ маунг ба ян ин. Тэнгдэр арас лан цамжэр юн ран. Нга дэн зунтун пучэн ни чэ тэммун тугор дякэв ни чэ ништун чужэ лу дэн ништун чунга лу ни сосэр чунга зуэнэ пэри лу цэг нир чэ чабжэг си ба ин. Чунгэ шугэ чэ дадун Москву ячин рэвэ ловлэн гэ лома цэ бэ арасэ ловча чэ мэн тэ цэб цу ба чунгурэн цамжэр дэнжэн ся чэ ин. Дэржэ гэ ловчу нан ба цу нэ арасэ зуэнэ нэн гэр цэ пэл рэ. Nga limang wii zhungyi zhwanda chi zhungyi nzarsin tajjiga ya ka lagda langni rjakim ni chi mamang ka nzarsin shajag la zhuwar ngay reshti shajay yin. Gerga namba tang lhochuk namba cho, arasi tamhwe la, trazang che na lamta chulji tang zhungyi nabi nyan cili, alungtun labgul shigpih kabi wubi chayur argungta rangni pamtar chulji serwaatar. རྒྱལ ཁབ ཉེ ཁེ སོ ཟོང དང མམང ཅི ཐམ མང ཐོག བ ཅུན ཤི པ རྒྱལ ཀྲུང ཡིན རེ བ དེ མ ཐ དེ ལབ གུལ ཤ ཁ ཁང ཅ ཡོ ར དང ནི རྒྱམ ཚི ཕམ ཐར ཁྱོལ ཐོ རྒྱལ ཁབ ཉེ ཅི མམང ལ དེ ཅིལ ང ལི ལག པ ཅིན ཐམ ངེ ཡིན པ དང ཛམ ལང གེ ཤབ དེ དང གུང ཕལ ལ གན དལ ང ལི ལག པ ཏུང ཐམ ངེ ཡིན པ ཡེ ཅི ཡོ ཐན ཅི ཐི ཅི ཅི གུང དེ ཚམ ཉན པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གེ རྒྱ སལ ཅུང ལི གོ ར ལང བ ལི པོལ དང པེ ཁང ཨབ ཟ བ Diribin dengchui kia labjin la tenni zamlang ge shibdi tang kumpil la gandala tunggi shiba deyin.
3: Gangshir jongsi alolub chachi xerixin de pangvi nasu xtangji ponya agayemil erke chigrang febiyong. Dangshda chetzi ignyamshi nangshin bandan gangchung xerixin de sanyan.
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ngachi do khrum se se gol echik ge se tam
2: nyam khnam ba thung di echik ge se tam si bi cham bi nang ngachi che nam la ari ni khalib zhe ge song chu si ni dang ru chu bu re phan de chen si ba de ju xian che chu shu che xi jin ping gi dan don lor ji ri ni khab zhe gi di sam bi ne chul jo ba ma sel དང དང མང པར ཁག ཅིན དང སུ ཐེབ ཅིན ཡོད དེ ང ཚོར གང མ སལ ཕ ཚ བ ཅི ལང ངང ལོར ཅི རིག ནས ཁབ ཅིག སུང ཅོ དང རྒྱན ཅིན ཡག པོ ཤེ པན ལོར ཅི ལང གང ཁར བ དང མ མང ལང གང ཁར བ ཤེ ཡིན ཞི ཅིན ཕིང རིག ནས གོང པའི ཚ ཐོན ཧོ རང རྒྱ ཅི རིག ནས ཁབ ཅིག སུང ཅོ ཤ བར ཏེ མར གལ ཅི རང ཅིན དང ཐོ གལ རང ཅིན ཅི ཕེ ཅི མང པོ ཤུང བ དང སུང ཅོ ཅིམ ཅི ཅི མ མ མང ཚོ ལ ངར ལི ཕན དེ མང པོ ཐོ ཐེ རིག ནས རྒྱན ཅིན དང དེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང སྱིགས ཚེ རེ ཤིག ཕེ ཅི དང སོང ཆུ ཅིང གལ བའི དཀའ ནས སུ ལྷུང ཡོད པ ཚོལ ཁུ ཤེ ཀ ཤང ཚེ ལ ཅང ཀུར དོང ཚུག ཤེ དེ ཅུང ཁལ ཐར ཐུར དང བའི རེ ངེ དང ཚེ དང རེ བའི ཇེ ཅུང སོང ཆུ ཐལ དཀའ ནས མི ཉུང བ ཤེ དང ཚལ ཉེ ཏུང ཉེ ལུར དཀའ དེ དྲིག ཅང ཤང ཆིན ཆེ དང ཡི ཤུ ཆིན གན ཞེ པའི ཞི ཅིན ཕིང གི ཏོག ཤུ ནང གུ ས བར དང དོན སྱིགས ཚེ ཡེ ཤུག དེ སོང ཆུ བཟོ ཆན ཕན དེ གི ལེ དང མང སེམ ཐོ པའི ཤ ཆུ ཅི ཡིན རང བྱུང རྒྱལ ཁམས སླར གསོ ཐུབ དགོས ལ མི ཚུལ རིག ནས མཛེས སྦྱོང ཅིང སླར གསོ བྱེད དགོས པ ནན ཅིབ ཐན ཁོང གིས དངོས སུ ཐུགས ཁུར དང སྐུལ འདེད བྱེད ཧོ ཤེས ཧོ ཚེ ཡི ལོ རྒྱ དང མི ཚུལ རིག ནས མཛེས སྦྱོང རྒྱ དང རྒྱ ཆེ ལྷག རིམ བཞིན སླར གསོ བྱུང བ དང ཚེ སྐོར བའི རྒྱ ལང ཚང མ རིམ མེད ངང གོ ཤེས ཡོད ཡིན རང བྱེད ཅིང འཇོག པ དང ཚེ མང ན སྤྲོ བའི ལག ལེན དངོས ཀྱི ཐོག ནས མང ཚོགས ཀྱི རེ གུ ལ ཨ ལེན ཐོག ཐེ ཤེས ཧོ ཚེ སུང ཤུབ ཤ བར ལོ རྒྱ རང བཞིན གྱི ཐོ གུ ལ ངོ འགྱར བྱེད ཁོན དག དག ལ སར དུ དཔར བའི ཁང ཅིག ཤི ཧུ ཚེ ཡན ཇེ ཇུང དྲག ཅིན ཁ ཅི ཅི ཆར འགོ ལ དངོས སུ ཆོག ཅིན ཐོ པ དང སོང རྒྱ རབ ལྷོ མི གོང མི ཁྲོམ ཟོང དང ཁེ ཕང ཁྲོམ ཟོང སོ ཀྲུང ཁྱར གྱི ལོ རྒྱ ཁབ ཟག སོང ཅུ ཆབ ཁོང སུ ཅིག ཡོལ དེ ལེ མང པའི སོང ཅུ ཅིམ ཅི ཅི རྒྱ ཆི ཀྲུང མ ཡལ ཀོར བར རྒྱམ ཐལ ངང ཕན ཐོ ཡོལ ཡང ཤང རྒྱ ཆི བའི ཀྲུང ཁི ལོ རྒྱ ཅི ཆར ཅིན རང ཤང ཁེ ཧུ ཅི ཏང ས པ ནི ང ཚོ དང ཚོ ཅི མང ཞ དང སྟོབ ཤུགས ཀྱི འབྱུང ཁུངས ཡིན དེང གི ཚོ ཆེན ཇོབ ཇི པའི ཚན དེ ཇེ ཆོ སུ ཇེ ཞི ཅིན ཕིན ན བི ཕོ ཚང དང མི བཟི ཟང མོ ཆེན ཕིན ཇམ ཅིལ མོ གོ ཇག ཕུ ཝུ ཡེ རི ཝུ ཤང གི རྒྱལ སི ཁ્વાར ཁལ སུ ཟམ ནང ཁལ ཇག ནི སི ཏོ ཤུ ནང ར ཕེབ དེ ཇི ཕྱི དང ཆན ཁུ དང ཇབ ཏུང གལ ཆན ཨ་རབ དང རམ པ ནང རིག ནེ ཅ དང ཚོ ཇེ ཏན དང ཏོ ཨ་དང རིག ནེ ཅ ཟུ ཇི རང ཇིན སաֆ ཏན དང ཏོ ཝི ཁྱེལ ཡང ཝི མིར ཅང དང ཐབ ཅི ཅ མིར ཅང ལ ཏེ ནི དེར བ སར བ རིགས ཁབ ཟག སུང ཆོ དང རྒྱུན འཛིན ཇི ལྟར བྱ རྒྱུ སྐོར གྱི ཞིམ འཇིག བྱ རྒྱུ གལ ཆེན ལ ལན ད བའི ཤོལ མེ པེ བཞག པའི རིགས ཁབ ཟག སུང ཆོ ཡག པོ བྱེད དེ ལོ རྒྱུ གྱི རིགས རྒྱུན འཛིན སྔར ལས ལག པར བྱ དགོས ལོ རྒྱུ ལ བཙན ཇོག དང རིགས ལ དགའ ཞིན བྱེད པའི བསམ པ བཟུང ནས སུང ཆོ ཨང དང པོ དང བེ ཆོ ལིང མཐུན ཐེ ཏོག ཆུང ཤས ཅེ ཅ རྩ དོན རྒྱུན ཆུང བྱས ནས རིགས ཁབ ཟག མ ལག རང བཞིན གྱི སུང ཆོ དང ཅིག ཅར ཤ ཐ ཁ ལ
1: ཉེས ཅུང ལ ཉེས ཅུང ཉེས སམ ལེབ ར ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི ཅིན དེ ཅིང གི ཛ ཆེ རིག ནི ཁེ ཇག སུང ཅུ བྱ བར ཐེ ཁར ཐང མང ནང བ དང ཅིན དེ ཅིང གི ཛེན དེ རིག ནི ཁེ ཇག རེ ཤི ཤ བར ཁ ཤུ ས ཏ ན ད ལེ ད དེན བར ཅིན དེ ཅིང གི ལག ཁེ ཛ ཆེ ལི རིག ཅེ ཁེ ཇག དེ ལག ང ཛམ ལང ཁེ ཇག མང ཐུ ནང ཅིག པ དང དེ ནི རང ཅི ཅེ ཛམ ལང ཁེ ཇག དོན བར ནམ ཅིང རེ ཤི གི སན དེ ཡི ཐ ལི དང ཛམ ལང ཁེ ཇག གི ཅང བར མང ཁེ ཅེ རྒྱ ཁབ ཅིག དེ ཅེ རིོ ད ལེ དམ ཅུ དེ ཅིང གི གོ མོ ཤབ དེ སག ཏུང རེ རེ སག ཏུང ཛམ དེ རིམ ཅིན བར ཤང མང ཚོ ཅེ ཤབ དེ དང དེ དུ ལི ཅུང གི དམ པ ཚོ མི མང སུ ལ ཤེ གོ དེ ད བར དེ ཡིན ཐལ ཤི ཁང ཛ་ཅི ཅེ རིགནི ལང ཅེ བ ས མོ ཡོ པ མ སལ དེ བེ ཅང ཅུང ཅི རིན དེ རིགནི ཅེ ཇེ ཇེ ཅིན ཅིན ཤེ ཅིན ཡོ རིགནི ཁེ ཇག ཁ སུང ཅུ ཤེ ཁ དང ཆེ ཚལ ཐོ ར དང དེ མེ པེ ཇག པེ རིགནི ཁེ ཇག ལ སིམ ཤེ མི སུང ཅུང ཡག པོ ཤེ གེ དེ ཛམ ནང ཏེ ཁ ཏ ཅོ པེ རིགནི ཅེ ཅེ ནུར ཤེ གེ མ ཅ ནི 东红摩高这个盆安置了松酒接他呢干那了还不等人不能拆油了松酒一个不下就做那等整个西边我住了三亩也拉大不了江的因为路黑人摩高这个盆的地里等村的人今年了你是不让人个娘子里顿进他的安排了张镇东红个做真了的呢地里张镇建等村里这个钱币三十亩家镇书记和南格勒只能够出席的东红这个配了地段级真正一个策略呢咱们人家这个了松树协会的中期机制盘三十年让人家人家的等三十多了让人家配几级人家这个的等日不了人家的协会出了也让人家的问题上广东潮州南科的警察开案案中没些把等西镇全部没些被砸断的晋江呢，你从脚边落了，说蒙被南科的严肃些被做成了个特些把那种，没多少个被乡里来的呢，南科的严肃等，所以你们单位的跟着等的，南科的家人也啥子个家的说个等，那位都看东车那个客贵的严肃些把等，南科的家生冷说什么啥子等，结果了更什么些了。如果了娘把这个地里你开始个入坑等前等里那么的能证些的除这个人前这么等家事的所见所见这个年南科的生冷等里不是的而且多梦车这个年为初夜南把没这么你没这么我的认证些黄军的政策跟配置了你把在的某某某所见这个单兵初夜给你哭更加上北京的路正国际他人的关键的是比能给卡的一夸土给这么几几特拉几轮是不是给空三万是吧等等等这里等这个别留比南国的这样是赢了但当咱们给中国的黑土的是比而给你这梦想是赢不的马子中期的这孙黑拉给龙等一国的这擦了不拉给这些比给了黑全部是的这里有将人的送拉什么的呢打住了将人为中间的统头明天晚的，家用是半个了些毛绒被，人人不买等，特这个那个通个了些有把等，家用半个了些竹被，人人家东边东西了几等，啥也别拉了有。通个了些被，点住了看个等，东七家里个的，家去过些个人，人们了个过些把等，路里带木娃木通天不么几个，东西了俺里个娃没人些，农民长过了种啊为个。人家这人家开始个马路个人家个送去他人给人们三万岁的来的人家开始给家去蒙族了安利了被盘巴镇呢等日间作为出了银盘的送去等为之领腾也让银针讲义这等个年轻人家公德层面年吧呢人家开始个送去时呢等日们错误了盘地珍惜把的人这等个年轻人家第三个人格达成个更重学生连成的动词的念着连成的总这个把完的家等总这个感觉的话所能才能等话不定家错目击了打个话多几次让这些打个话我这个才能等所能人亲人后生处等成功家你及前南边年龄的准备大的目的
5: 满着咱们金中空的厕所跟中空等通都跟中空而且是跟中空人了俺做他们个八十银币俺这样的生死中空送酒等这真接
3: 大呢北京街地处的这个女人
6: 我们我给了龙庆街地图三人间
2: 娘困难吧天难吧的母亲呢地上的姐姐姐大姐比七年等姐姐大姐比七年你我姐姐大姐比七年是人了咋把生日兄弟同地地图三间临场了三百个时期接触书记习近平给中华民盟神探的家可不问你呢龙虎短短的苦了为了点这些问题连从地上南极担当了。俺且也去散步等门本的单克西的光把里里人等的学习也看也不得老亲家中国共产党党老亲家中国民盟老亲家中华民盟神探的家可不起了一天。这邱书记松实了个亲戚没那么等的学不得跟在东华党而家去历史把党忙错去都在几个人等见不得白头行呢而家够多点子神党没这个家庭家老亲家人过的在地当地多米三节特级团 这就是这习近平的单独呢龙武东镇的人俺从登记门门拉腾着了你这些的白兔罗门西比环境人中年人陪着兄弟等这次也能让单人给习近平我们吃着你三十多岁八等去年用你就人正这次准备假如当兵白兔们门门的问题兄弟兄弟用你这次让你当了边家家口多点准备假如你兵白兔们门门的说是环境人前辈等就是人一块了

0: yugun tomuz rite tanan daga yang chig kachin rang jin ti gemsin chapar chachin da zo khab das gena
1: ya ya ya ola ola ta tin dang nan di su chre na ta ka shei chu ka su gon ri ta chig san lu di na ko ta san lu bis kan da chung ju sig ka chig mo na
0: ji
1: su chna na tho chhe tang ka ni ten ni de tang ta ka chre na azu san lu ka chna chan di che song ko ten dang na dan di azu di shei chu injina ra ta su chna dong dong ren men di shong ni chna che song ko ten dang na ta shei chu injina azu kitchen marun de dong di chna dan dok ga na
0: ji ya
1: ten dang na dan di ko ton ngang ni ni tge gi che na tre na ta kitchen marun de tre ta ro di mi ji ke azu tong ku ja ke ka che ter ke chna cha ki zir mo di tim te ke chna di ka dong dong ren men ke ka chon ta ka chen ding ri ya
0: ji
1: Tengenata sehi cuci dongle ramen di sana, kita nampak kentut sana, kita maru untuk tu kundi, kita kan untuk tu kundi ke cuci tunggu sana, tak kecuk rezeki tu tunggu nanti ke, kecuk yang hotel jantung mesti nunggu genci jemu tu nunggu yang tunggu ya.
0: Jadi,
1: Tengen cerita cila cuci, tak bocun roman di sana, tak tu serji ke, nasi kau kan rezeki tu kundi yang sana, sana ngingi sih, di tu ni sana mizin dia kasih, di tu ni sana tak orang tu jodoh di tu kundi yang 전진 디토니 이런 거 도통딩 인증형 사우드 영국에 다른 거 동네르는 게 인터나 땅 보통 전 바탕 맡은 바진 거들이 치 이런 거 차나영 아다 젠치기 산도 영나 샤완디 통마 치고들이 샤와 치고 니 나라 이런 거 동네르는 데 다랑 똑고 리고는 너무 그 너무 많이 비 도통 그다 인증 사우드 영특 그거 디토니 때 트레다 푸신 돈이르 데 끝쪽 거 다른 거 로마 그 인터나 아다 동네르는 그나 시기 동네르는 그나 시기 동네 다치다 마운 와즈니 다치리나 아링가 산루가 근초티 도콘디가 망즈니 쳔게테니 마운 와즈니 다른 것은 아메는 땅 특성 인체스게 인지르고 인지르고나다 다치드게 인 총진 이브리 다른 게 디숙데 다치기 데땅다 그쪽 도주
0: 예지
1: 디트니타 동더르메 그까 알라함 겐치티 도콘다 지적 동주 그스니타 나토 첨부는 것도 기야
0: 예지
1: 드겐다나 땅게 긴츠 쳔게 오거나다 다 제스처는 그 산루디 템보진 드고가 Tengenata kita marung di tahun dia jadi tu, tanpa mah orang-orang tu rezna, orang ni kan kencing di tangsu tungtan mesti ke, tan mizik tercet awi, dia tu rezna, tan jekul tu kita rezna, tan orang ni di tukun dia tu nak cerukis ke depan ni, tan cungjin ni awi tan jisiran tu ke sambat di tukun jisiran itu ke. Ni ke tahun ni tu nata, tan dongdong ramai tu yang tengah tu nata. Kan gengsi juga yang sana jemu juga, yona terus nanti kan, adun orang ramai kan, tangan ke sesi tuan di tuan di sikut satu, tak kering ke sama mengajar kini, tak sojung ke tuan ini nanti, tak sama coba cik ke tuan ini terus itu nanti, angon tuan ke sesi di tuan di terus nanti, tak tuan cerdai, dia tuan ini terus nanti, kecuh tuan ke sesi sama di tuan di orang orang itu, tangan itu, sojung ke tuan ini cik itu, tuan cik nanti kan sojung tuan ini tenten lah sana orang itu. Dutung dalam kuah kisah ni, ada orang kisah orang ni ke niwan di donsi cukup kuket tak sih ke mangan ni, dongda ramai kisah macam ni ada.
0: Jadi ya.
1: Tiada ni tak kat tenaga niwan di ke niwan di kontrol tungguk. Ada kuah kisah ni sih nanti, yang na dongda ramai ke kun kisah na segud kengun ni sih na cukup. Ada sotok tenaga orang di tenaga tok doksan di cicit tang di tengi, ada kucu niwan di tang. Tiada ni kucu teri, ada tenaga. Chandani terima, tapi niok kontrol tunggu tak pembahasan cikia.
0: Jadi ya.
1: Di tu ni tak cecik tu ni terima, tapi dalam cakap ke hitung ni ada ingat. Kita maru di tu kau di kita kau ke sehi cuci na, tapi lontar nengkak, tapi sojung la kencing tu ni jadi amuk hitab ingat ya.
0: Jadi jadi.
1: Di tak kita kau sojung kita ni, berjuang kau nuk nongshira. Di tak kita na hariwala, ichi di tu kau tiang tuk dulu.
0: Jadi.
1: Di tu ni tak kau jalan dia. Tak kita sungguh juga. Tak kita tanggung sekolah kita naga. Sikit ni juga, tak ni perut, tak boleh tak. Jika ni, tak sih cukup cuci. Di tuan sana, sesuatu yang mungkin ego nuker tak ke? Tak kita ini naga. Jika ni, jika ni tuan dia yang ini yang tercinta, kita cintai juga dengan.
0: Jadi,
1: di tuan kita kita sih cukup jawab di jadi juga. Tapi dalam selesai, tak boleh tak ini naga juga. Yang naga tanya ke sesuatu ini naga. Tapi dalam kita sih guna dia, cukup kencur sama juga korang dalam kita jantung. Anda semua kesihatan, semua mah jadi datang ni, pasti cukup korjiran, janji ke kuchen di tu kundi, tuanu mesti ke, pasti cukup ganjil, mari kita janji ke kacchen orang orang ke, anda semua yang saya itu ke, kesihatan di tuan itu ke juga kuasa muzdat, dengan tuan je.
0: Reje.
1: Di tuan itu terhad nata, 다 그저 소수 그 동네인

Ari nyanjir kia da jiwi tishtik nyin pewe nesil da na Ari sinzin tiling puga tandun. Ari dikki kia ndim ki jisi ayrgla dungdag tung xe chela tung jinsir. Dirab shibi zankur riga ditib cha ciki nyin tere tiling pula janjir shibi nang tun pil. Dikki kia ndim ki jisi ayrgla bandil aig cil jemung ta tung jin chaji yomilin jirkab tiling puga dungdag tung xe chela tung yansil. Tiling puga da dung tandun. ཁེ ཡེ རེ ཁེ དེ ཁེ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག Dedang chab jigada jibi tsi jigin yin yang ayrak jakub mambin chunchi natun dodam chunzin dang tagchula shengu cikbi zamnin jian perim dengu cikba shigin ba dang. Lamtag rangmu dang dicula rimag sawur vizir zungni riyulim perim nishtung nyebdan leda jibi tsi simjin yin jinghun yungdub shagiri. Jaydag dandun, sajunga ngakung nangga ayrak mambi jagchi zanzig yuotsi ki jagchi zawani mebir zovurin batsun si de jakub jia denzig dang danlang songchung dang tansum la dodam chunzin si bar kagdag jia jinsir. Adagabi tsi samchin yin jaydag ari zotil si bi yasalan jakub la dungdag dungwe jachi nandil mohunga ayrak lingan ngis jigdilwa kyabzag si. Nintira ayrak jabkir topar nginzin si bi ayrak ayasalang Google lingi ji sajrg bini chuncha chujik ki malin ba saurtan ba masal zanzig dira sajunga likung sam chapsil shukka gangrunga di chul rimag dang drintinga chuncin te mesir.

Yang dasang siwi datang tercindam ji sangkan hanji tanan samdani ngasi namba suga senyin te takse mengtulu jirsa cukpan daga langwi cukulun torgang lato paas kuno dungan da gobtik siji dungan da gatsuk cumabu lozong sandubu dorjin chukuril tanan ngasi nyam jigita dungan nyamundala nyamgaru nyongzgi juil

ཁེབ་གི་ནག་ན་ཁསུང་གི་དེ་ཚེ་ཁེལ་ཡོ་ཁསུང་གི་དེ་ཚེ་ཁོ་རི་གལང་ལ་ཆབ་ཡོ་ཁོ་རི་གལང་ན་ཁེབ་གི་ཧ་དམ་ལ་རི་ཡོ་ཁེབ་གི་ཧ་དམ་ཅི་མ་ཚེ་ལམ་ཏུ་ནག་ན་ཡོ་ལ་ཁོ་སུ་ཁེབ་གི་ཤ་ལང་ཡང་ཟ་སེ་དམ་བི་གི་ལབ་ལ་ཅི་ནམ་ཏང་ནོང་ཅིན་ཏང་ཅར་ཅིན་རམ་གི་སང་ཁན་ལ་ཅི་གོ་ནི་དེ་རང་གི་སོབ་སུང་གི་ཅི་ཤ་ལ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Tetanam babsi gnati, shigi jigzun troni, karmazum toni, angramzu luni, tamuzgi narata jigi mjagzi gymchuzgata, huymizgi yoni ngiwa mik. Yang mjagzi gymchuli yamtsinzgi nati rjigin troni ngiwa ramik. Inan gangshtir, tarangu mnitsizgi caikhangi lakani, nomsh zachingu mjagzi gymchuzga yuqazgo nata, rjigi dion tamuzgiri la. Tegi gymchundi xorchungi jutada, shigi Yamtsin, unal chiwaazgin baag zarzaq qatangni chungri niwili bjaju. Ranga chungri niwili shayizgira mnye chizg mirginzg nigawar nandang jikshugura da zondagshaa chizg rimnaara di lakana xishigi chapar yujir. Gamchug lakani yindamanda mnye chizgi nata da jikshani ngiwa dan tukwani yujimar. Dagada azu gamchunda gachinbaan galchiwa yinu. Tanida shayizgin niwili rangi lobjungi na chukhu shawa lirim gangzganji nara gomshi yuqwaazg chikhjuda da gachindi tachu darkibga sushchungaran bandim sunu shichina. Da nimaariri lobja njuu gujura dani lobja sungdali ranga gonji, ranga goni, ranga zama rangasi aranga nyasa rangashtivi odni ji thamung zakna ashi gi ji thamung gand hisgra namu kar ko komshi zuk sorchung ko no tomuz ri de tana long osam gar ang kang avas sonar de tarung lob chung nang athona rang ko nje rang ko nmasi ni ham thig jug ma khini khoi kib da so yel ma thabni tamu ga ni tang tarung yoi jire de rang rang chim chung nang rang tang gar ang vib tug twan dang zug jura da hinar de tana uzu chung sa ni welin da tang damuz gni welin go cha mi da li komshi zuk sorchung ju da ga chin de tamni uzu chesa chesa ga nil gi chepu dond ga chepu ata Chepozga heblangjuta, shkamuri chungsa niveli da chetkipsukwa chibzhinga songna da tondaga chizgin rabju, rabju detabazir tidana, da gomshi yuqwaazig sorchungi ju tana, khoi chazig rdasugi ju ina chukwa, yangna chig libzhiazgin drenatin ratab tilakaga kirga jingul, ongi teranga libzhianda chigin brijin, tigirinda thangma chigi utta niveli kirga gomshizgi chiganchig ju da gachinri chungri injina, da datangdar tawaga laka mixil. Nandan ichu, datang daga gomshin da jesong shiwa zirja qatangni, dagzul damnyozga nana jig lomdang na chugni, shiwa chizga dhimnara di charzi yoni, tamuzga yon tabga. Dani da lisima di tang gkorndani ichu gamigsil g kaqtali dali lisindra daranga yang charingari limnyong yu. Ditang da darkab lisima di tang da hachang ga chimbu yinu tangni gergengara gondab shak yonu. Da lhobdraga nang dhamu injina jig lirzi zhong dhra dhamu yikib jig. Dani yang jig lhobdraga shay lhobri shangil namba na tsukwa shigi rirzi dhan dhamu ga na tsukwa shigi. Da kirga dani shayi garangan charlungu jirimra lo tsul narim tang ftambi da samlu gan chargunda yung namba na tsukun jirtugu yamtsin yoni dhamu zgrila daga jirtugu da chichir gopa tang ftambi dila kahtar ang zhinga yang jiga kaksab loksa ra di jiga lagji jirchi yichu da gachin resi kundu tabzhinti dani da loma riri ya rangangga kirga chachi ra niwa ra njoyan tang yonu dani nipanda chapili ju zu lopra nanga rikwa khu ingini limbar jangshchang maimbi hanchi ka kirga Chitsukhu nyamsik, dani lobraga kurigin jina, dinanga kirga lihka chia chongchirgizga rangi nyamsik guni da loqa ngui, rangi sa rangi dinanga shikju da gachin resikonu, ta diyan chika shu marnaad matangmi warga mrenji, dani jiga dondaga chepcha chirgizgi nara ndang jiga shini, ndang hukuni tamuzgu yonju da gachin resik. Ritaga teringa letsin dabjipi kona gergengara yang chu shitub jutub tang tambala suqwa ga kabda mangpozga yega yota dani kabda nda tamchu gu changma ga teringa letsin dabjite jiga nyanjura dani xu injinar ngis shawanda tamchu gu don tukwaan bab gu ngir kafsada lagalang zi yongju da gachindi uzu kakwe zgara jir tagxari kabzi donaani gu maumul gizin ronaani gu zikonu gu daga da chu teringa kabzi zi katkuna yonunda tamchu gu don tukwaasi ramanju Tata gachinri. Tani ta karzang tiringa gongsangar kam dintsu nu shechina. Ta gongna gergengara shayka yonu ju chimdagra gergenga warkam rinjinda gachinzgari. Daga ta pantsina jig lhomanda yuqwaazg jirji jirchunga lakani. Ta chimsanga ngitarja chimdagga lakani shayindir tartuqa yiju. Tani shayindir jilun yuju shayigi simkimga njirtuqa shayigi lhobjunga nitsil shayigi shawan jodig jolimla suqandi jilun yuju. Tani ta gergendam rinji shidi oranga shayigi lakana gade jig natin kamundumuzgu yokindorchi. Tirang nangka jig lhobjunga lakana dindamugu jirka akhizg mchali yokas. Samchitamu ina gergindang rindigib jilam choni ta chimdagdang nigi nyamdigi guni tablam chigimtani yongju da ta gachindri da hidali da shayinda jig jirjizgira shayita jig yongju da gachindri si gunu diyansini chimdagang itani gerginga shawandira shay gerginga kirga shiba chongtab shayi chongtab di laka yichira arja hapjuru yongju dang gachindri si gukataga da jizuga kirga ngantira danglang dang itani

0: ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས
1: ལེགས
2: ལེགས
3: ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས Tsungumbu molum tumbu tgmi shangchang je de chin xe ri lagshin render shkab jawa tong jekin
4: re sedin ge chukul han ji ta ta che chig san ji nang jin ban da ne tsungyu jang zhug nian cheng kang wo ge le nian ju de ni da zhongong cuo xin ke dang dang ke ma meng se zhong ge niam zhil ge zhe bi tsungumbu molum tumbu tgmi shangchang yong ge de chin se ri lagshin render kab jawa ge a thumin render li tsunub jang ke ge yin yin Shunin dandar la shinkin dandar shi ngstig zhwa lwa delag jahira lma tharwa chini gari.

ni chandox smagde antane bagelin halang yaglan tan bali na antane bagelin tartig shara hola agde ligishun takin korxsin riyxsin go bigishun tan jo korxsin mej ba tigishun ni chandox smagde antane bagelin azi Harong yaglan tan bali na antane bagelin tahma wo mujib sin nagdo migishun tarchala nagyo jabshu jigishun da kasir smarjib

0: Nirjerin chinashe ni ni ni ni ni Tarja barga chak sir ni rib jagindo Nixir shanga thali ibdung u ni ni ni Tanang shtab jav su nga an su uri giya Chirga jijib zi na amu chugu ya zi Hirgu ni war kusun u wagindo Ni chushin tengendo li ibshan lu ni ni ni ni Tanang rgu jatu nga an su uri giya Chindruk jana zung na amu chugu ya zi
1: Alara yala yala guzi Harunga chayon tamaga yaruga lolorizi Alayir za chayagwa yang katugu kirlima mizi Ala tan zhong ni ga yang jo de ma zhe ga xu zi a ro ye de ma zhe ga ga yang xie ge yu di na zi ala ye wu cha rang ga yang da ka cha ge ke ra zi ala ye sa ram ke ra ga yang san gu nyam ge sa zi ala ye shen zhong ji ga yang te na mo na zi zi Ala yem zhong rang rang ga yang sa ni zhe ne zhe zhe Aro yang sa di zhe ne ga yang ka tu ge le me zhe zhe

Hala ta shuru gub jiga yang kanir chula zizi Hala ta rugu nige yang chula zizi gusirizi